0: a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na DW da suka tallafa ni Aliyu Muhammad Waziri da na shirya na gabatar nake mana fatar alheri
1: da duniyar sa yara muhallin mu tsaftace jiki.